0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Biasanya dulu zaman-zaman persami perkemahan Sabtu dan Minggu. Dulu waktu zaman-zaman SD. Waktu dulu kemahnya di SD Soka kan. Camping tuh Sabtu Minggu tuh. Wah, itu mah udah beli dari atas sampai ke bawah, itu bener-bener real anak pramuka siaga.
0: Praja apa pramuka siaga. Praja muda karana.
1: Karena siaga siapa coba? Karena siapa coba?
0: Beda.
1: Siaga tuh kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Kan kalau Penggalang tuh kelas SMP aja ya. Jadi siaga tuh sampai kelas 6 kan. Penggalang SMP. Terus kalau Penegak apa, Jo?
2: Penegak
1: SMA.
2: SMA
1: sampai ke sampai, mahasiswa ya?
2: Iya.
1: Ya kalau enggak salah.
2: Dewasa.
1: Sampai dewasa. Terus pokoknya udah maksa banget, jadi persiapan dari Senin ke Kamis tuh bokap nyokap tuh udah bener-bener nyiapin segala sesuatu untuk persami, perkemahan Sabtu Minggu gitu kan. Dari atas ke bawah semuanya komplit, beli tas, beli ransel, beli sampai beli tenda.
0: Beli tenda
1: yang dulu mah tenda satu seorang dua orang tuh masih belum ini kan, masih belum happening banget. Jadi dulu tendanya gede, Dis. Untuk 6 orang, 7 orang. Beli itu sengaja.
0: Abis itu Om

0: agak diajak.
1: Tenda kan?
0: Tenda, tenda, bukan ya, tenda hajatan. Tenda, tenda ini tenda buat
1: ya, ya,
0: tenda buat bobo. Begitu set semuanya pas pelaksanaannya hari Sabtu set pagi-pagi upacara bermain bla bla bla bla jam 7 sedikit diem aja jam 8 nangis. Pengen pulang. Itu cerita ya, ya. Waktu dulu sekolah ikutan pramuka di saat diminta apa?
1: Aku mah sekarang anak aku udah ribut. Ibu, aku boleh yuk
0: si Gali,
1: please.
0: Gali.
1: Bukan Gali dong, masa TK udah nginep-nginep. Ini si Kayla. Kan dia kelas, sekarang dia kelas 6. Oh. Nah, ini kan terakhir dia di SD.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Dia tuh kan sebagai senior.
0: Oh.
1: Bu, aku kan pengen adik-adik aku ngurusin adik-adik kelas aku.
0: Gitu.
1: Dia udah September tuh katanya di di Cibodas apa Cikole lah aku lupa.
0: Beliin tenda Sarnafil. Satu-satu ya. Yang warna gede, yang tingginya 3 meter nih.
1: Iya,
0: sendirian aja dia enggak apa-apa.
1: Iya benar.
0: Betul.
1: Tapi aku juga dulu gitu, aku juga ikutan beberapa. Kalau aku sih SD tuh campingnya di sekolah di Giki kan.
0: Ah, Giki.
1: Di sekolah biasa tuh muter-muter, lomba masak teh gening mun pagi-pagi.
0: Dulu, lomba masak, lomba bikin masak. Nasi tumpang.
1: Malam-malamnya ingat bagaimana kalau
0: mau pulang.
1: Enggak, ini jurit malam.
0: Oh, jurit malam.
1: Sedih teh ya, sedih-sedihan. Kemarin anak aku nanya kan, ibu-ibu kalau misalnya ikut camping suka nangis nggak? Gitu kan? Oh enggak, ibu mah nangis mah enggak. Cuman di celana. Nah,
0: biasanya turun temurun itu. Tunggu aja laporan dari Kayla ya.
1: Kayak gitu ya.
0: Ibu celana kayak
1: kenapa
0: kuning?

0: hanya buat pasangan dong. Rindu juga dengan produk yang satu ini. Rindu sama Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Ini dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml Rp230.000 aja. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Kimia Farma, Century K24 dan Voxer di Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 91.7 FM. Feel good.

0: Rock Radio Bandung. Feel good.
1: Awang Irfan di Sari Winata dan Johan Pratama. Jojo. Kita mau ngingetin ya. Ingat gak momen apa aja nih waktu kamu dulu sekolah ikutan pramuka? Di Sauda Ecel dulu ya. Di Sa Ecel.
0: Ecel.
1: Awang kan gitu semangat luar biasa, tapi jam 7 jam 8 udah mulai nangis pulang akhirnya.
2: Kalau mama
1: pulang tendanya tetap dipakai sama teman-teman, terus dibawanya besok pagi.
0: Iya.
1: Itu apa, Jo? Pramuka inget dulu zaman-zaman dulu.
3: Pramuka mah camping sama.
1: Sama. Ada kejadian apa di camping itu?
3: Jadi kan dulu dipisah ya cewek cowok.
1: Oh iya dong, enak aja pengen disatuin.
3: Ikan masih kecil loh.
1: SD.
3: Masih kecil ya. Terus yang cowok itu berapa ya? 4 atau 5 gitu. Bocor si itunya.
1: Tendanya. Akhirnya disatuin.
0: Iya.
1: Masih ada yang berkesan enggak apa gitu?
3: Enggak sih.
1: Enggak ada. Ya.
3: Belum ngerti waktu itu, belum ngerti.
1: Bohong ah.
3: Belum.
1: Yakin.
3: Aku mah cupu.
1: Sama, aku juga ngerti-ngerti pas kuliah tingkat 1.
3: Aku SMA lah.
0: Oh, SMA. Dulunya cupu, sekarang suhu.
1: Sok apa kalian dan teman Fox? Silakan untuk ikutan, kalau mau request juga boleh, tapi sharing juga ikutan juga. Gitu
0: tapi
1: ya.
0: Enaknya kalau misalnya pulang dari camping dulu, terus kan libur biasanya.
1: Iya, libur.
0: Enak tuh, enggak ngapa-ngapain.
1: Iya, benar.
0: Ya kan?
1: Hari sana tetap aja. Kadang-kadang ada tuh Sabtu Minggu misal persami senenya libur biasanya.
0: Iya, makanya.
1: Kalau kepala sekolahnya bapak saya biasanya. Kalau kepala sekolah yang lain tetap masuk.
0: Nah, tapi kalau ngomongin kayak kamu suka enggak ngerasa kepala kamu penuh padahal seharian enggak ngapa-ngapain?
1: Nah, itu biasanya kadang-kadang stres mikirin kehidupan ini.
0: Dulu mah enggak ya?
1: Enggak, dulu mah.
0: Sekarang mah semakin dewasa. Apa ya?
1: Dulu mah gak ada beban banget gitu. Mau ngapa-ngapain juga seru-seruan aja gitu sama teman-teman. Ya mungkin SM sampai SMA lah ya. Sampai SMA asik-asik aja. Kuliah juga mulai main-main aja sekarang aja.
0: Nah ternyata itu bukan perasaan doang. Studi dari Queen's University ini nemuin kalau manusia bisa ngalamin sekitar 6200 kali pergantian pikiran dalam sehari. Jadi isi kepala tuh bisa loncat-loncat terus. Baru mikirin kerjaan, tiba-tiba inget chat kemarin, lanjut mikirin besok, ujung-ujungnya kepikiran hal-hal random yang gak munculnya dari mana.
1: Belum lagi ini ada hasil riset dari Harvard gitu ya, nemuin sekitar 47% waktu sadar kita nih malah kepake buat mikirin hal yang gak lagi kita kerjain. Makanya lagi nih, makanya lagi makan misalnya bisa kepikiran kerjaan, atau lagi kerja malah mikir makanan atau ngelamun. Bahkan lagi rebahan pun otak masih muter kemana-mana tuh. Jadi kalau kamu sering ngerasa kok capek ya padahal gak ngapa-ngapain, itu soalnya otak kamu emang lagi sibuk banget. Ya itu. Mungkin buat teman-teman kita yang memang bergelut dengan usaha-usaha, yang orang-orang pinter yang punya otak, ya kita mah kalau kita makan apa yang dicapain ya, otak udah nggak punya kita mah.
0: Otak kita dari di rumah makan Padang.
1: Bener itu.
0: Pesan satu, pakai otak.
1: Bener. Selamat bermakan Ria Padang pagi hari ini teman Fox.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung,

Radio Bandung Feel Good. Pagi-pagi udah siap-siap mau beraktivitas, jangan lupa dong mukanya dikasih krim ya. Krimnya ini yang benar-benar herbal, natural. Kayak aku sekarang lagi pakai Sangat-Sangat Natural Cream. Ini adalah produk skincare-nya dari Sangat-Sangat. Jadi Sangat-Sangat Natural Cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kita, membantu regenerasi kulit. Dan harga satu Sangat-Sangat Natural Cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: dong, feel good.
1: Hai, nona-nona.
0: Ada apa?
1: Dunia kecantikan ternyata sekarang sudah meninggalkan standar lama.
0: Iya.
1: Yang menganggap kalau kulit putih sebagai patokan utama kecantikan.
0: Uy, bagus.
1: Tren kecantikan ini justru bergeser ke konsep glass skin atau tampilan kulit yang terlihat sehat, lembab, halus, dan glowing seperti kaca.
0: Nah, hah? Tren ini menekankan kalau kulit yang menarik bukan soal harus putih, tapi lebih kepada kondisi kulit yang sehat dan terawat. Perubahan tren ini juga menunjukkan kalau definisi cantik semakin beragam, warna kulit alami nggak lagi harus diubah buat memenuhi standar tertentu. Karena sekarang yang penting bukan putihnya, tapi sehat, glowing, dan nyaman dengan kulit sendiri. Aku setuju sama ini.
1: Emang kayak gimana sih kalau misalnya memang glowing, terus sehat, lembab, putih? Ya putih tetap ada sih gitu. Terus kayak kaca.
0: Enggak, maksud aku tuh gini Om, kan sekarang tuh banyak gitu ya, di Indonesia itu harus putih kalau misalnya cantik. Padahal kan enggak, Indonesia tuh kan terkenal beragam kulitnya. Termasuk yang kayak aku enggak putih juga soal matang, tapi kan tetap cantik. Kalau misalnya cowok-cowok nih, tapi aku kadang suka sebel sama cowok-cowok. Bilang kayak gini, cewek itu yang cantik tuh putih, tinggi, kurus. Ya pacaran aja sama bihun. Kan putih tinggi.
1: Bener. Tadi kamu bilang kecil. Kayak aku tuh katanya.
0: Ya, kayak aku cantik. Ya kan?
1: Ada yang nyebut?
0: Gak ada.

0: tugas di Timnas Indonesia berakhir, Klok antusias kembali ke Persib. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mark Klok kembali bergabung dengan Persib Bandung setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia. Kapten Maung Bandung itu mengaku antusias kembali berlatih bersama tim untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Klok langsung bergabung dengan skuad Persib yang tengah menjalani pemusatan latihan di Bali. Ia menyebut dua laga uji coba melawan Sabah FC pada 15 Agustus dan Bali United pada 18 Agustus menjadi kesempatan penting untuk membangun chemistry, terutama bersama para pemain baru. Kembalinya Klok tentu menjadi tambahan tenaga bagi Persib. Apalagi, pemain berusia 33 tahun tersebut merupakan salah satu sosok penting di lini tengah sekaligus Kapten Maung Bandung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali seru-seruan dengerin Pagi Bandung bareng Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Begal. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. 91.7 FM. Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Masuk di interval terakhir atau kedua di Pagi Bandung.
1: Yes.
2: 89 hari ini seperti biasa di Jumat Berkah, Basko Mas Komentar sama Taci Fox, Tata Rucingan di Fox Radio Bandung.
1: Asik, kita main Tata Rucingan ya. Jangan kemana-mana, siapin Tata Rucingan kamu plus jawabannya dari sekarang ya.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: dipersembahkan Babe Bambang Pranoto.
1: Iya. Sekarang kalau masuk di jam 8 seperti biasa kita akan ketemuan sama Baskom. Baskom.
0: Kompor. Ya. Sekarang Baskomnya apa ya?
1: Mananya? Coba. Oh, ada dulu WhatsApp. WhatsApp, oh, Mamin.
0: Dari Om Bambang.
1: Apa katanya?
0: Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Om Awong, Teddy Sabuk Jojo. Doanya sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Job MC-nya juga dilancarin, amin. Viera terlalu lama, hatur nuhun. Sami-sami mau tanya, kalau sanga-sanga natural cream, kalau buat pria bisa? Soalnya aku dapat giveaway dari Babe dikasih tapi belum nyampe produknya. Bisa Kang Beng Beng. All segment ini mah. Sama all gender.
1: All gender.
0: Siapapun itu. Karena kan kita mah alami.
1: Iya.
0: Tanpa efek samping dan juga efek rumah kaca. Mami tadi bintang lagunya Viera ya?
2: Viera.
0: Judulnya apa tadi?
2: Terlalu lama.
1: Jangan menunggu bila tak bisa nene aku tak. Itu kan lagunya kan?
0: Widya tuh penyanyinya.
1: Widi dong.
0: Oh ya Widi. Widi lagi bucin. Widi lagi bucin.
1: Iya gitu.
0: Iya, Widi Viera.
1: Oh iya.
0: Jadi Viera kan namanya kan?
1: Iya.
0: Lagi bucin.
2: Sama
0: lagi
2: siapa nih?
0: Ada sama cowok. Kemarin tuh lihat apa ya? Selewat di Instagram enggak lewat. Terus
1: bilang punten gak?
0: Enggak juga.
1: Instagram ngelewat punten.
0: Nah itu justru gak sopan. Masuk aja gitu. Lagi ya gitu, lagi bucin. Lagi kalau show dia ditemenin sama cowoknya.
1: Wow
0: gitu. Cowoknya ada tangannya loh.
1: Ya iyalah.
0: Tangannya ditato gitu maksudnya.
1: Oh.
0: Bis bacain dis. Nanti tiba-tiba dimarahin. Tiba-tiba.
1: Wah Fahri nih pasti nih
0: nanti.
1: Mana coba mana Fahri, mana Fahri? Fahri ya?
2: Iya.
1: Fahri kemarin kesini ketemu sama aku.
0: Kan ketemu sama siapa juga kemarin juga?
1: Awong Irfan.
0: Riva.
1: Ibu Disha katanya langsung. Assalamualaikum.
0: Ada salam dari anak Pro 2FM. Terus aku tuh bilang sama Fahri, siapa ya? Kok aku gak kenal sih? Dia penyiar bagus apa jelek sih? So senior.
1: Dia tahu Om Awong. Om Awong belum tentu
0: terus
1: tahu
0: bilang,
1: dia.
0: Coba tanya Fahri sama dia. Dia tahu aku gak?
1: Nah.
0: Terus dia bilang, enggak juga. Wah, aku tidak terkenal juga ternyata.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jumat berkah. Om Awong, Budisya, Pak Jojo, Mas Kemir, Fahri.

0: Camplas Pagi Bandung mau request lagunya Gigi yang Tuhan atau enggak Semisonic yang Closing Time. Terima kasih.
1: Keren, keren, keren.
0: Mantap gini, uy, Fahri keren. Lagunya.
1: Keren. Oke.
0: Oke. Sekarang kita ketemu dulu ya sama Baskom, bahas komentar. Kita akan membahas komentar-komentar netizen yang ada di postingan mana, Jo? Sekarang, Jo.
2: Ini
0: banyak ya, nih, banyak belum? Juga. Terakhir itu Mama Fe, yang atas ya, Ma. Eh.
2: Itu aja tuh yang itu kemarin kan yang itu yang mau jemput penumpang ke Jatuhan Ular.
0: Mm-mm.
2: Nah, sekarang kita aja di bawah aja tuh.
0: Oh, di bawahnya aja.
2: Yang
0: ini ya.
2: 17 Agustusan
0: dari,
2: yang makan kerupuk.
0: Dari
2: Evanan Jani.
0: Nah, itu.
2: Evanan Jani 6.
0: Jadi ada anak kecil lomba makan kerupuk ya. Ada dua orang, anak kecil cewek cowok. Terus yang satu
2: jadi ini kan mereka berhadapan-hadapan.
0: Hadapan-hadapan.
2: Kan. Masing-masingnya tuh biasanya kan digantung, mm-hmm. Tapi kalau ini masing-masing kerupuk itu ditempelin di kayu. Terus kemudian dipegang,
0: mm-hmm.
2: Satu sama cowok, satu sama cewek. Jadi mereka tuh harus cepet-cepetan gitu. Jadi kan pasti mereka ditandingin itu antara pasangan-pasangan kan,
0: yeah.
2: Nah, dia ada satu pasangan yang memang bener banget pas di mulutnya si cewek. Tapi si ceweknya malas-malasan gitu di mulut cowoknya. Cowoknya diem aja gitu kan. Kesian banget, ini pasti jodoh dong mereka, Jo.
3: Aduh, iya bener.
0: Dengan terus, captionnya sing penting kamu bahagia, nah, aku itu, mah gampang itu, ya. Jadi cowoknya tuh, si anak kecil cowoknya tuh kayak
2: banget.
0: Ngepasin si ceweknya biar makan. Tapi si ceweknya bebagian ke cowoknya malas-malasan.
2: Malas-malasan, dia di bawah, terus si kerupuknya di bawah tuh sampai di
0: digoyang-goyangin.
2: Terus cowoknya diem aja, kesian banget nih. Tertindas banget tuh cowok, terus ketawa-ketawa. Ini mungkin dia punya rasa di kecil-kecil nih.
0: Dan netizen berkomentar, dia bukan ngalah, tapi dia lagi mikir strategi gimana cara makannya dengan gigi LDR itu. Terus maaf ya kasih anak kecilnya, kecilnya tuh roges ya giginya,
2: roges
0: ya
2: banget. Jadi yang pinggir kiri pinggir kanan ada, tapi tangannya bolong gitu, ompong gitu ya. Usahanya berat sebelah nih dibilang, katanya KFC Indonesia nih ngomen, usahanya berat sebelah katanya bilang gitu.
0: Terus ada juga yang bilang, wanita emang kayak gitu, mementingkan dirinya sendiri. Cena.
2: Harusnya yang dihabisin itu kerupuknya, bukan giginya.
0: Ada lagi yang bilang, laki-laki hidup untuk menghidupi. Bener.
2: Terus besar banget, ya Allah dek, katanya gitu ya. Ke cowoknya nih pasti gitu kan. Harusnya kan saling ini ya, saling kerjasama gitu kan, untuk biar cepet abis gitu.
0: Terus adanya bilang, pas lihat giginya jadi ketawa.
2: Ini ada definisi juara orang penting. Gak penting, yang penting kan ngalah, dia bilang.
0: Iya benar. Terus mana lagi ya? Benar.
2: Aduh, ku sebut dia lelaki sejati. Gak apa-apa, gak menang, yang penting dapat perhatiannya.
0: Nah, dia ada juga yang bilang nih.
2: Apa katanya?
0: Ini mah Dracula sedang merana.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung,

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Tachi Fox, Tataro Cica di Fox Radio. Are you ready?
0: Siap.
1: Are you ready?
0: Kita main Tataro Cica di Fox Radio. Jangan lupa kalau kamu main ikutan, kirimin langsung sama jawabannya ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dulu ya.
1: Silakan.
0: Apa bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu?
1: Cleaning service.
0: Cleaning service.
1: Cleaning service.
0: Ya benar-benar. Ah, udah tahu ya. Kalau hewan yang paling bersih?
1: Hah? Hewan kecoa dong.
2: Bukan.
1: Hewan yang paling bersih?
2: Apa?
1: Ikan, ikan. Ikan sapu-sapu.
0: Bukan.
1: Aduh, apa ya?
0: Hewan yang paling bersih adalah kelinci.
1: Clean. Oh, clean.
0: Clean.
1: Benar-benar. Okay. Artis-artis siapa yang temperamen? Hah? Artis-artis siapa yang temperamen? Artis Indonesia sih. Siapa coba?
0: Nikita Mirzani.
1: Gua.
0: Temperamen.
1: Itu Mbak, sekarang kemana tuh orangnya?
0: Ke di itu.
1: Oh, pasti dalam.
0: Iya.
1: Oh, artis-artis siapa yang temperamen? Laki-laki aja.
0: Laki-laki.
1: Artis Indonesia.
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Anjasmara.
1: Harusnya betul itu, cuman kata-katanya salah.
2: Anjas marah.
1: Anjas marah.
0: Oh, bener. Anjas marah.
1: Anjas marah. Ayo, Jo.
0: Jojo.
2: Baso, baso apa kalau dikuahin malah marah?
1: Baso Yamin.
2: Bukan.
0: Baso beranak?
2: Bukan.
1: Baso kuah?
2: Bukan.
1: Oh, apa? Baso kalau dikuahin?
2: Baso apa ya? Yang dikuahin marah.
1: Dikuahin marah. Baso pengen kering?
2: Bukan.
0: Baso granat?
1: Baso goreng, baso goreng.
0: Bukan. Baso apa granat? Tuh?
2: Bukan, bukan.
1: Apa?
2: Baso-baso yang dikuahin marah?
0: Uh-uh.
2: Baso imah.
1: Baso, bakso,
0: bakso imah.
1: Ima. Oh iya.
0: Iya bener. Pasti marah lah bakso imah mah. Sarung, betul. Sarung apa yang bisa nyanyi?
1: Sarung sarungkan.
2: Sarungkan?
1: Sarung.
0: Bukan.
1: Sarung, sarung apa yang bisa nyanyi? Sarung, sarung apa yang bisa nyanyi? Wadimor. Ada tuh. Sarung Wadimor benar kan?
0: Iya, nyanyiin.
1: Wadimor. Bukan. Sarung istimewa.
0: Bisa itu.
1: Yang benar apa?
0: We don't talk Wadimor. We don't talk Wadimor.
1: Sayur.
0: We don't talk Wadimor like we used to be.
1: Sayur, sayur apa yang hidup di air?
0: Sayur sop.
1: Betul. Benar siapa pinter.
2: Maseko, Maseko.
1: Maseko apa Maseko nih?
0: Masuk.
2: Artis cewek yang punya pabrik makanan keju.
1: Siapa? Sok artis cewek yang punya pabrik makanan keju.
0: Jessica Cheddar?
1: Ah, itu juga sebetulnya
2: itu
1: bisa.
2: Itu bisa.
1: Cuman Pak Eko jawabannya lain. Artis-artis cewek yang punya pabrik makanan keju. Tahu enggak?
0: Enggak.
1: Ria Ricis.
0: Benar. Nih, aku nama nyamuk itu sebenarnya siapa?
1: Tatang.
0: Kenapa Tatang?
1: Sok. Tatang
0: seekor nyamuk.
1: Tatang kan ya. Nih, satu lagi nih. Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
0: Kayu manis.
1: Salah. Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
2: Kayu
1: apa yang bisa dimakan?
2: Kayu putih.
1: Kayu putih mah di
2: dibalurin.
1: Dibalurin.
2: Kayu
1: apa yang bisa dimakan?
2: Kayu puk.
0: Kayu puk.
1: Ah. Jawabannya hampir betul.
2: Ah, hampir.
1: Kayu puk udang.
0: Oh.
1: Ada lagi?
0: Belum.
2: Kang Apoy.
0: Kang Apoy.
2: Belum ngasih jawaban atau
1: kasih sama jawabannya tuh kan?
0: Kita okay, tungguin. Kan?
2: Kucing apa yang bisa buka pipa?
1: Kucing apa yang bisa buka pipa?
2: Kucing Inggris.
1: Benar. Usah kucing benar. Terakhir Jo, siapa Jo?
0: Jo ini belum tahu.
1: Jo.
0: Kenapa Spider-Man enggak bisa jadian sama MJ?
1: Ah, kenapa? Kenapa sama Mary Jane? Kenapa enggak bisa
0: sama MJ? Sama MJ.
2: Enggak jodoh.
1: Benar sih.
0: Benar sih.
1: Enggak jodoh. Beda keyakinan.
0: Enggak.
1: Kenapa
0: Spider-Man enggak bisa jadian sama MJ?
2: Kenapa?
0: Karena MJ sudah milik Ahmad Dhani.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Good. Kalau ngomongin tentang pramuka nih teman Fox.
1: Oh iya, hari ini kan 14 Agustus ya, hari pramuka di Indonesia ya.
2: Yeah.
1: Selamat hari pramuka.
0: Selamat hari pramuka teman Fox.
1: Pramudi. Oh gitu, pramuka dan pramudi. Kalau pramudi itu buat perempuannya, pramuka tuh buat laki-lakinya.
0: Emang iya?
1: Enggak juga.
0: Aku lupa lagi.
1: Pramuda pramudi.
0: Nah, itu dah. Dan gak cuma di Indonesia aja loh ternyata ya. Pramuka itu ada di hampir seluruh dunia. Tapi istilah pramuka tentu beda-beda di setiap negara ya. Masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan nama NPO. Di zamannya dulu Om Awong ya.
1: Enggak.
0: Nasionale Perfiderji Organisasi.
1: Sebelum itu. NPD dulu.
0: Sebelum akhirnya disatukan oleh Presiden Soekarno pada 14 Agustus 1961 jadi Gerakan Pramuka Indonesia.
1: Sementara di Amerika atau di Inggris dikenal gerakannya adalah SCOUT. Hampir tiap negara punya gerakannya sendiri gitu. Bahkan di satu negara ada banyak pramuka yang kemudian digabung jadi satu federasi. Berdasarkan dari data World Organization of the SCOUT Movement, jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia tercatat mencapai 25,27 juta orang.
0: Wow. Yang tersebar ya. Di dunia ya.
1: Ya, dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar di dunia.
0: Wow.
1: Keren.
0: Kalau dulu kita belajar tepuk pramuka.
1: Ya.
0: Kalau sekarang tepuk sakinah.
1: Alah.

0: Kemendak bersama Shopee luncurkan program akselerasi produk lokal. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Perdagangan bersama Shopee Indonesia meluncurkan program akselerasi produk lokal untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui ekosistem digital. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan program ini merupakan salah satu implementasi aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Pemerintah ingin produk lokal dan UMKM mendapat prioritas promosi di platform e-commerce agar lebih mudah dikenal konsumen. Program ini mencakup berbagai dukungan mulai dari voucher promosi, pelatihan keterampilan digital, akses pasar ekspor hingga bantuan pengelolaan operasional dan perlindungan merek. Pelaku usaha juga mendapat pendampingan untuk mengurus NIB, SNI, dan sertifikasi halal. Pemerintah berharap kolaborasi ini membuat produk lokal semakin kompetitif. Bukan cuma jago jualan di dalam negeri, tapi juga bisa naik kelas dan menembus pasar internasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Duo Wadidau. Waktunya Disha dan Awong di Pagi Bandung bareng-bareng.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Shut up! My favorite song.

0: Who's that girl? Pengen gak sih kalau misalnya cowok pas langsung lihat kamu langsung, siapa tuh cewek? Ya, karena kalau misalnya cewek pasti yang dilihat adalah, ya maaf ya, ini pasti nih jujur cowok-cowok yang dilihat pasti muka kan. Walaupun gak cantik, at least menarik gitu teman Fox ya. Mukanya dirawat. Salah satunya adalah cobain kalau kamu pengen ngerawat muka kamu, pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Ini adalah sabun muka herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan muka kita. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada, jadi belinya sekarang ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja ke Fox Radio di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Bandung. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sedap, ngeri-ngeri sedap tuh. Jadi muka jadi rubah totally, jadi bagus.
0: Betul.
1: Jadi lembab, jadi halus.
0: Yang gitu. Penting mah karena ini bahan-bahan alami herbal. Bener. Jadi pasti aman buat kulit muka.
1: Makanya
0: kamu
1: buat cewek-cewek sama cowok-cowok nih pakai facial wash.
0: Facial washnya dari Sanga-Sanga.
1: Siapa tahu nanti kan minggu depan mau reunian tuh sama teman-teman tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sekarang mah gini, kita mau ngingetin aja, terutama apa? Dari saya Ong Irfan sebagai MC spesialis reuni gitu. Sering-seringlah bereuni.
0: Benar.
1: Biar nggak punah.
0: Benar.
1: Biar nggak punah. Sok lihat yang namanya dinosaurus punah karena nggak pernah reunian.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Ijen Medegi di Selekta Indonesia. Hari ini kayaknya mau kemana? Ya Ijen mau ke Banjaran. Beres siaran ya. Ada sedikit rejeki di Banjaran. Apa coba?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Nandiwon, 107 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Satu-satunya, yes, kamu juga satu-satunya teman Fox, gak hanya hi-fi aja yang ngomong gitu. Teman Fox tuh satu-satunya yang jadi alasan Ijen tuh siaran di Fox Radio Bandung. Oke, ngobrolin tentang Fox Radio Bandung. Jangan khawatir karena tiap hari kita bakalan nemenin kamu ya. Dari pagi, siang, sore, malam juga kita bakalan nemenin kamu terus. Tapi buat sekarang 9-11, 9-11 setiap hari Senin sampai Jumat itu aja ada Ijen Mandagi di Selecta Indonesia. Request ya, langsung 081-224-774-917. Lagu Indonesia. Ingat, lagu Indonesia dan cuma satu, jangan lebih.

0: aktivitas kamu padat nggak teman Fox? Kalau misalnya padat, ya udah, berarti kamu harus tahu juga gimana cara untuk nge-refresh badan kamu. Salah satunya dengan yang namanya powder sanga-sanga. Buat kamu yang udah bawa-bawa misalnya kayak minyak balur sanga-sanga yang klasik sama ultimate, itu kan ada yang namanya travel size, itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini ada tambahannya biar lebih dahsyat lagi, namanya powder sanga-sanga. Bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga dan bisa membantu meredakan pegal linu, ya, encok dan nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga, powder lagi, powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Ya pastinya juga sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, singa dalawan.
6: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

Yaudah, kedamaian dari Saint Logo featuring Astrid ya. Requestan dari Kamarianti di Cimahi, mau request lagunya Kedamaian katanya Saint Logo barengan sama Astrid. Lagunya buat Aijan, Mister Operator dan semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Makasih, sama-sama. Ada Abai, Abai di Bekasi pengen request satu-satunya dari Hi-Fi, udah Ijan puterin. Spesial lagunya untuk Dewi ya. Tolong Kang Ijan have nice long weekend. Yay. Tenani. Hai Kang Ijan, Nani request lagu Dawai dari Fadila, udah Ijan puterin Fadila Intan ya. Salam untuk Karos, Apuy, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Bembeng dan semua teman Fox. Spesialnya untuk Kak Ijan, semoga di Jumat berkah ini selalu diberikan kesehatan keberkahan rezekinya. Terima kasih, sama-sama. Kalau Fahri, tumben panjang ya Fahri ya. Kata Fahri itu, selamat hari Jumat berkah Bung Ijan di Ciamplas cerah. Selekta Indonesia, kirim insight yang kau dan aku berbeda. Terima kasih, sama-sama Fahri. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Nanti kamu coba nama Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Semakin kau kejar, semakin kau jauh dari 5 minutes teman Fox. Benar ya, kalau misalnya dikejar-kejar, ya kok jauh, tapi pas gak dikejar, kamu nyamperin. Yes, pas dianya lagi nyamperin, kamu kan harus jaga image ya. Terus kamu kan harus glowing teman Fox, biar dianya teh kasuat-suat lah. Aduh. Kamu bisa pakai yang namanya sangat-sangat face mask. Ini tuh rasanya matcha, dan sangat-sangat face mask bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Dan harga satu sangat-sangat face mask ini lagi promo Rp40.000 aja, tapi kamu harus belinya ke Fox Radio Bandung. Oke, okay? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kemarau panjang diprediksi hingga November. Pemkab Bandung imbau warga hemat air. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat untuk lebih hemat menggunakan air menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026. Berdasarkan pemetaan, 27 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung kini berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi dampaknya, Pemkab Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari distribusi air bersih, pemasangan toren di wilayah rawan kekeringan, hingga penyediaan pompa air untuk menjaga pasokan irigasi agar sektor pertanian terhindar dari gagal panen. Bupati Bandung Dadang Supriyatna juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak boros agar kebutuhan air bersih tetap tercukupi selama musim kemarau panjang. Selain itu, warga diimbau tetap waspada terhadap potensi kekeringan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembalikan ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
0: Harga daging sapi tembus Rp145.000, Pemprov Jabar dorong percepatan impor. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat kenaikan harga daging bisa berdampak langsung kepada masyarakat, terutama konsumen dan pelaku usaha yang menggunakan daging sapi sebagai bahan baku. Untuk mengantisipasi kenaikan harga yang semakin tinggi, Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan proses impor daging sapi. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat masuknya pasokan ke pasar, sehingga ketersediaan daging tetap terjaga dan harga bisa lebih terkendali. Pemprov Jawa Barat juga menilai tambahan pasokan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan daging di pasaran. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: Buat
2: nemenin pagi sampai siang kamu.
3: Selekta Indonesia.

0: penyiar Fox Radio. Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Udah masuk di jam kedua atau jam terakhir teman Fox ya. Ayo, sedikit langsung ke sini ya. Soalnya sayang, bentar lagi kan besok weekend tuh Sabtu Minggu ijanya gak siaran. Ketemu lagi di Senin. Jadi satu jam terakhir di weekday nih teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Mosa Man FM Fox, Radio Bandung. Radionya sangat-sangat, teman Fox. Yes, halo Kak Andi, kemana aja? Kak Andi katanya ke Om Ijen. Aduh, baru sapa lagi. Iya, kemana aja? Stereo Wall katanya waktu yang hilang. Udah Ijen puterin ya. Biar gak kelihatan udah senior request lagu zaman Kiwari. Sehat selalu Om Ijen, kru Fox Radio, teman-teman Fox. Happy long weekend, terima kasih sama-sama. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya gak ada yang dulu, gak akan ada yang sekarang-sekarang. Kak Andi ya. By the way, Kak Andi kalau kemana-mana nih ya, terlihat kan waktu itu pernah ngeliat, ngirim foto di perjalanan gitu. Ijen saranin buat di perjalanan untuk ngebuat supaya gak mabok gitu, mabok jalan. Kalau gak pas masuk angin berangkatnya, pakai yang namanya sangat-sangat travel size, klasik, kecil, compact, bisa masuk ke dalam tas kecil kamu. Jadi minyak balur serbaguna herbal ini, pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Satu botolnya 30 mili cuma Rp65.000 aja. Bisa didapetin di Fox Radio Bandung, teman Fox. Kamu kesini aja Rp65.000 ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Nuri Mungkin Mungkin FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. 3 hari lagi kemerdekaan kita ya, 17 Agustus yang ke-81. Wow, 81 men. Kamu udah persiapan apa aja? Pasti persiapan lomba-lomba ya, buat di rumah kamu, di kantor kamu, di sekolah, atau dimanapun itu. Ya, kamu persiapan dengan baik aja. Ini juga kayaknya mau pulang, mau pasang bendera dulu, karena jarang pulang ke Uber ya. Nanti mungkin bisa minta tolong untuk pasang bendera aja. Kenapa sih ribet banget cuma pasang bendera? Eits, bukan itu masalahnya men. Simbol ini tuh kuat menurut Ijen Mandagi ya. Dengan pasang bendera aja itu tuh effort yang gak banyak menurut Ijen Mandagi. Pasti sih gak dilakuin sama teman Fox juga, sama Ijen Mandagi juga ya. 81 tahun kita udah merdeka, tapi cuma masang bendera depan rumah aja. Masa sih masih ngegampangin gitu. Yuk yang belum pasang, termasuk Ijen Mandagi, yuk kita pasang aja bendera di depan rumah kita men. Simbol, simbol kalau ya kita bangga berbangsa Indonesia. Amin.

0: Setianya Jiko Stik bukan setiap tikungan ada ya. Tapi setianya Jiko Stik ini lagu everlasting teman Fox, bener kan ya? Kamu dengerin, biarpun kadang-kadang Ijan Mandagi ngedenger baca thread-threadsnya Mas Pongki itu lucu-lucu banget ya. Terus ada yang apa ya kemarin tuh, oh vokalisnya kenapa begini, kenapa begitu, dijawabnya tuh dengan canda-canda gitu, jadi menyenangkan untuk bacanya teman Fox. keren lah. Tapi kamu ngomong tentang keren, kalau kamu pengen keren, pengen dilihat glowing, pengen dilihat sama orang tuh menyenangkan, gak ngebosenin, orang ganteng sama orang biasa aja tapi enak dilihat, mending biasa aja tapi enak dilihat teman Fox. Apalagi kalau kita ngerawat kulit muka atau wajah. Wah, ada nih cheatnya deh Ijan kasih, namanya sangat-sangat natural cream. Ini bisa ngebantu ngerawat kesehatan kulit wajah kamu, regenerasi kulit. Dan yang luar biasanya lagi-lagi diskon men, cuma Rp40.000 aja lagi promo selama persediaan masih ada. Ya, cuman di Fox Radio Bandung. Kamu datang ke sini aja, cuman Rp40.000 aja. Oke, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: partisipasi BPHN warnai semarak Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dilansir dari Tribun Jabar, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN turut memeriahkan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum melalui berbagai kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan, kreativitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangkaian perayaan tersebut, BPHN bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP BPHN berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk dan menampilkan berbagai pertunjukan seni sebagai wujud semangat kebangsaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui partisipasi ini, BPHN berharap semangat Hari Pengayoman tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai persatuan, pengabdian, dan kepedulian sosial. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembalikan ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang. Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
4: Selekta Indonesia.

0: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
0: Sing ada lawan.

dokter juga bisa ditipu, teman Fox ya. Di India, aparat India menahan dua pria di bagian Uttar Pradesh atas tuduhan menipu seorang dokter. Ini lucu banget, menipu seorang dokter loh, teman Fox. Menipunya kayak gimana? Menipunya ya gampang. Jadi ini lucu deh. Jadi ditipunya tuh 200 ribu US dollar atau 2,9 miliar. Dimintanya segitu, tapi di linknya tuh di 41.600 US dollar atau 600 juta rupiah. Apa coba? Ditipu lampu jin Aladin. Aduh.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.
7: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: 91.7 FM.

0: Dua terdakwa pencemaran nama baik Henny Sagara divonis 2 tahun penjara. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada 2 terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap pengusaha skincare Henny Sagara. Selain hukuman penjara, keduanya juga dikenai denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan diganti kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Majelis Hakim menilai kedua terdakwa terbukti menyebarkan konten bermuatan fitnah dan informasi yang merugikan nama baik korban melalui media sosial. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri proses persidangan yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Sementara itu, Henny Sagara menyambut baik putusan tersebut namun berharap proses hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Ia meminta aparat penegak hukum terus mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembalikan ke Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dari Bernadia.

0: Fox Radio. Fox Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
0: Satu koma tujuh FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung,
4: Voice of Sanga-Sanga,
3: sing ada lawan.

0: Respon warga soal Kota Bandung yang gelap di malam hari akibat kekurangan 36.000 penerangan jalan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Keluhan soal Kota Bandung yang gelap pada malam hari masih menjadi perhatian warga. Sejumlah masyarakat mengaku kondisi minimnya penerangan jalan membuat mereka merasa kurang nyaman dan khawatir saat beraktivitas, terutama di malam hari. Pemerintah Kota Bandung mengakui saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 36.000 titik penerangan jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih banyak ruas jalan yang gelap dan membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu penerangan secara bertahap. Meski demikian, Pemkot Bandung memastikan penambahan dan perbaikan penerangan jalan akan terus dilakukan sesuai kemampuan anggaran. Warga pun berharap program tersebut bisa segera direalisasikan agar aktivitas malam hari menjadi lebih aman, nyaman, dan dapat mengurangi potensi tindak kriminal di jalanan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Begal. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban. Tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good. Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
2: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
3: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
4: Udah biasanya orang dia mah.
3: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut keselamatan.
0: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
5: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aset PT PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, kita himbau jangan sampai terjadi, masa.
5: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
7: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
8: Terus hanya si itu teh, si pelaku teh ikutin ibu di sebelah sana tuh yang kita tawarkan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
7: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
9: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
10: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan, pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
11: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
10: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
12: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
13: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
14: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
13: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
14: Kesulitannya apa sih?
13: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
12: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
15: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
16: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
0: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
17: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
18: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sedia farmasi.
16: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Fox Radio Bandung.
20: Voice of Sanga-Sanga.
19: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali.
2: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: music. It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Harga daging sapi tembus Rp145.000, Pemprov Jabar dorong percepatan impor. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat kenaikan harga daging bisa berdampak langsung kepada masyarakat, terutama konsumen dan pelaku usaha yang menggunakan daging sapi sebagai bahan baku. Untuk mengantisipasi kenaikan harga yang semakin tinggi, Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan proses impor daging sapi. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat masuknya pasokan ke pasar, sehingga ketersediaan daging tetap terjaga dan harga bisa lebih terkendali. Pemprov Jawa Barat juga menilai tambahan pasokan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan daging di pasaran. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Hussein siap melayani kawasan ASEAN. Pemkot selidiki penebangan ilegal pohon di Dago. Taman Alun-Alun siap dibuka untuk peringati hari ulang tahun Republik Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan perkembangan Bandara Hussein Sastra Negara saat ini semakin terbuka untuk sejumlah rute baru. Setelah pada awal Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan Palembang. Sedangkan untuk infrastruktur dinilai sudah sangat baik. Bahkan pihaknya sedang berdiskusi secara intensif mengenai desain branding Kota Bandung untuk dipasang di bandara. Di sisi lain, pihaknya juga menyiapkan dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Hussein Sastra Negara sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara tersebut setelah sebelumnya mengalami pembatasan operasional. Farhan menargetkan Bandara Hussein dapat kembali melayani penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Meski begitu, sejumlah tahapan masih harus dilalui, terutama terkait perizinan dari pihak otoritas yang berwenang. Sejumlah rute yang sudah direncanakan meliputi kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, khususnya wilayah Phuket atau Thailand Selatan.
1: Hussein, kemarin tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles aja. Kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain-desain hurufnya seperti apa, gitu-gitulah ya. Luar negeri diperkirakan Oktober, karena izinnya kan mesti datang dari asosiasi internasional naon. Sudah pasti Singapura, Malaysia. Tapi saya pengen nambah ke Thailand.
0: Pemerintah Kota Bandung sedang menyelidiki dugaan penebangan ilegal 7 pohon di Jalan Insinyur Haji Juanda atau kawasan Dago Atas, Kota Bandung. Penebangan pohon diduga berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di sekitar lokasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan adanya penebangan tersebut. Sebanyak 7 pohon dengan ukuran bervariasi tersebut ditebang di 3 titik dan di lokasi penebangan sudah dipasangi garis pembatas. Farhan mengatakan dengan adanya 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah titik Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon. Selain di Dago, penebangan pohon juga terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau dan Cijerah.
2: Tapi hari ini saya mau fokus ke Cijerah dulu karena Cijerah juga belum ada solusi. Saya akan langsung ke Cijerah. Setelah itu kita akan pastikan bahwa seluruh penegakan justisi Perda di penebangan 35 pohon ini tuntas selesai. Itu yang sedang diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasinya kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sedang kita upayakan semuanya nih, itu. Berapa kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaian yang mesti tuntas.
0: Setelah ditutup cukup lama, Alun-Alun Bandung akhirnya akan dibuka kembali untuk umum pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali Alun-Alun Bandung itu sekaligus akan dibarengi dengan Pesta Rakyat. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, Taman Alun-Alun Kota Bandung sudah siap menyambut masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81. Usai dipakai untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus mendatang, Alun-Alun Bandung akan dibuka untuk seterusnya karena sudah sepenuhnya tuntas diperbaiki dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, sejumlah aturan tetap diterapkan untuk aktivitas masyarakat di Alun-Alun Bandung, antara lain menjaga kebersihan di lokasi.
3: Saat ini, Taman Alun-Alun sudah siap untuk menyambut warga Kota Bandung berkunjung dan mudah-mudahan tanggal 17 Agustus kita buka untuk umum. Selain itu mungkin kita ada hajat kecil lah ya, pesta buat masyarakat, ya, pesta rakyat lah untuk menyambut masyarakat merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Saya berharap tetap jaga keindahan, kebersihan taman. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dan tetap menjaga keasrian ya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan taman yang alami dengan apa adanya sesuai dengan yang sudah ditata sesuai dengan keindahan yang kita inginkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dua pria ditemukan dalam kondisi luka parah di sebuah rumah kontrakan di Kampung Lembur Sawah, RT 05 RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis 13 Agustus 2026 siang kemarin. Kedua pria masing-masing teridentifikasi berinisial AN dan DK. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan keduanya ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah. Keduanya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun salah satunya meninggal dunia akibat luka parah, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Menurutnya polisi masih belum dapat memastikan siapa yang menjadi pelaku maupun korban dan masih mendalami kronologi serta motif di balik insiden berdarah tersebut.
8: Kami dari Polres Cimahi melaksanakan pengecekan terhadap TKP yang diduga terjadi penganiayaan, di mana kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada Babin Kantipmas bahwa telah terjadi penganiayaan di salah satu kamar kos.
7: Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Disdamkarmat, hingga Satpol PP mengikuti apel kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla tersebut dalam kondisi siap baik sarana maupun prasarananya. Selain upaya penanggulangan, aparat ini juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.
9: Laksanakan apel kesiapan dalam rangka menanggulangi bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana lengkap, personil juga siaga.
10: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.com.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya, kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio.

0: 58 bangunan liar di Raja Wali Bandung dibongkar Satpol PP. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Satpol PP Kota Bandung membongkar 58 bangunan liar di sepanjang Jalan Raja Wali, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan saluran drainase yang sebelumnya terganggu keberadaan bangunan tersebut. Dari total 58 bangunan, 9 diantaranya sudah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pemerintah Kota Bandung menyebut penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2026. Satpol PP menegaskan penertiban bukan berarti melarang warga mencari nafkah atau berjualan. Namun, aktivitas tersebut harus tetap mengikuti aturan dan tidak mengganggu fasilitas umum. Untuk penertiban ini, Pemkot Bandung juga memastikan tidak ada kompensasi maupun relokasi. Meski begitu, jika tersedia ruang kosong yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, penggunaannya masih bisa dimusyawarahkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
7: New Sunari Lovina Beach Resort.
6: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio. Fox Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kekurangan 36.000 penerangan jalan. Sebagian wilayah Kota Bandung gelap di malam hari. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Sejumlah wilayah di Kota Bandung masih mengalami kondisi gelap saat malam hari akibat minimnya penerangan jalan. Pemerintah Kota Bandung menyebut kebutuhan PJU di Kota Bandung masih cukup besar dengan kekurangan mencapai sekitar 36.000 titik penerangan. Kondisi ini menjadi perhatian karena jalan yang minim penerangan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, terutama pengendara yang melintas pada malam hari. Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen melakukan perbaikan dan penambahan PJU secara bertahap agar wilayah yang masih gelap bisa mendapatkan penerangan yang layak. Warga berharap persoalan penerangan jalan ini bisa segera ditangani, sehingga aktivitas malam hari di Kota Bandung bisa berlangsung lebih aman dan nyaman. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembalikan ke Foxy Wine.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Fox Music Marathon.
4: Fox Radio, Bandung.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng.
1: Hai, selamat sore. Aku kembali teman Fox. Sudah lama ya, mungkin gak dengar suara Raden Citra. Dan sekarang Citra bakal nemenin kamu di Seru Senja sampai jam 6 sore nanti. Dan kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang lagi viral di hari ini. Kira-kira apa? Yuk stay tune sampai jam 6 sore nanti di Seru Senja.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat sore Tuan Fox, gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Senang banget Raden Citra bisa kembali menyapa kamu di hari Jumat 14 Agustus 2026. Menjelang long weekend di ulang tahunnya Indonesia nih teman Fox. Gimana? Udah pada nyiapin mental belum untuk ngikutin lomba Agustusan nanti? Asik, udah pada daftar? Lomba apa nih yang kamu ikutin? Kalau misalkan Citra mau ngadain lomba ini balap karung, hadiahnya 50 juta tapi dari alun-alun Bandung sampai ke Surabaya. Canggel-canggel dah tuh ya. Tapi kalau misalkan kamu emang mau ikut lomba 17-an atau misalkan mau liburan, Citra mau kasih info nih untuk kamu. Yang mana ini tempatnya adalah tempat istimewa yang dibuka lagi setelah sekian lama. Dan ini tuh baru dibuka lagi untuk ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-81. Jadi di tanggal 17 Agustus nanti, bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81, alun-alun Bandung nih bakal ada acara perlombaan 17-an dengan hadiah yang menarik. Dan gak cuman perlombaan doang, tapi nanti juga bakal ada bazar UMKM, ada hiburan musik dan juga lain-lain buat warga-warga Bandung ya. Dan yang pasti kalau misalkan kamu mau jalan-jalan ke sana, kamu harus banget menjaga kebersihan di alun-alun kota Bandung, yang mana kamu dilarang merokok di area tamannya, terus dilarang membuang sampah juga, dan buka alas kaki di area rumput sintetisnya masjid alun-alun Bandung, teman Fox ya. Nah, kamu udah pernah dengar belum kabarnya tentang hal ini? Kalau misalkan belum, ayo siap-siap ya. Mungkin kamu udah milih mau ikut lomba yang mana. Kalau Raden Citra sih pengen banget nih ikut perlombaan yang mana hadiahnya pengusaha batu bara, ada nggak?

pasangan yang mana sekarang lagi punya giveaway spesial untuk kamu teman Fox. Kalau misalkan sekarang kamu lagi ngerasa kulit kamu sering terasa kering atau misalkan lelah setelah seharian beraktivitas, kamu butuh sesuatu yang benar-benar alami untuk mengembalikan kesegarannya. Dan kebenaran banget nih, Sangat-Sengar sekarang lagi bagi-bagi natural cream dan setiap minggunya tuh bakal ada 3 natural cream untuk 3 orang pemenang. Kalau misalkan mau ikutan, gampang banget. Tinggal kamu follow aja Instagram dan juga TikToknya @sangasanga.official dan juga @foxradio. Setelah itu kamu like dan share postingan giveaway ke story Instagram kamu. Nah, bagian serunya nih, kamu tinggal jawab pertanyaan di postingan giveaway lewat komentar dan sertakan 4 angka kode unik yang bakal kamu dapetin setiap siaran seru senja di hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Dan terakhir, kamu harus tag 3 teman kamu. Untuk minggu ini, dari periode 12 sampai 17 Agustus, itu kode uniknya adalah di 0917. Untuk informasi lebih lengkap

Sangat Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Ardito Pramono kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya Permainanmu, sebuah lagu ciptaan Rian Eki Pradipta yang mengangkat kisah tentang hubungan yang dipenuhi permainan emosi, ketidakpastian sampai harapan yang gak pernah terbalaskan. Di tengah maraknya fenomena situationship, mixed signal, dan one side love yang banyak dialami generasi muda saat ini, Permainanmu hadir sebagai representasi dari mereka yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan menguras perasaan. Ini dia Ardito Pramono dengan Permainanmu.

0: dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Tonfax, kamu sadar gak kalau misalkan sekarang logo Instagram akhirnya berganti? Tapi maksudnya logonya bukan logo kotaknya ya, lebih ke logo teksnya setelah 10 tahun bertahan. Nah, perubahan visual di logo teks Instagram ini langsung menuai beragam respon dari netizen sebagai penggunanya nih teman Fox ya, karena menilai bentuk huruf di desain terbarunya ini tuh justru ngebikin lebih susah dibaca. Bahkan muncul berbagai macam meme dan juga candaan-candaan yang nyebutin kalau misalkan tulisan di logo Instagram yang sekarang itu sekilas kalau dibaca tuh bukan jadi Instagram tapi justru kayak Instagram teman Fox ya. Ini tuh dipicu sama keputusan platform yang sekarang membedukan gaya huruf cetak dan juga kursif. Kalau misalkan kamu belum tahu nih tulisan kursif tuh apa sih, ini tuh gaya tulisan tangan atau cetak yang huruf-hurufnya ditulis saling bersambung dan juga mengalir seperti Instagram sedulunya sebelumnya maksudnya dan citra ya, antara dulu sama sebelumnya jadi sedulunya. Nah ini tuh didesainnya sebenarnya dihadirin untuk ngasih kesan visual yang lebih modern sih ya, sekaligus jadi lebih resmi lah kelihatannya ya, ngegantiin logo teks kursif lawasnya Instagram yang udah digunain selama kurang lebih 10 tahun. Sama lah ya, Instagram juga pengen bertransformasi cina kayak sangat-sangat, gak mau kalah.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: DLH Bandung Barat kantongi identitas perusahaan terduga pencemar Sungai Cihaur di Padalarang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bandung Barat telah mengantongi identitas perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran Sungai Cihaur di Kampung Pangkalan, Desa Cipendeya, Kecamatan Padalarang. Tim Pengawas Lingkungan Hidup bersama DLH Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Petugas juga mengambil sampel air di 3 titik, yakni bagian hulu, hilir, dan saluran pembuangan atau outlet perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran. Sampel tersebut kemudian akan diuji di laboratorium untuk mengetahui kandungan pencemar serta memastikan apakah telah melanggar baku mutu lingkungan. Namun, DLH Bandung Barat belum mengungkap identitas perusahaan kepada publik karena penanganan kasus berada di bawah kewenangan Pengawas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat. Sebelumnya, Sungai Cihaur menjadi sorotan setelah ditemukan aliran cairan berwarna merah, berbusa, dan berbau tidak sedap yang masuk ke badan sungai. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Raden Cika di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

Premier Philgate Station Fox Radio Bandung Philgate. Ini dia Padi dengan sesuatu yang indah. Kalau misalkan ngomongin sesuatu yang indah, ini pasti lagi bikin kamu happy. Yang mana kalau misalkan kamu seorang fans dari Manchester City, ada Erling Haaland yang berhasil mencetak gol di level klub bola hingga internasional. Haaland tuh sekarang lagi naik daun ya, meraih 4 rekor dunia sekaligus, mantap. Ini kalau misalkan kita lihat dari infipop.id, menjelang musim baru ini penyerang Manchester City Erling Haaland ini resmi menerima deretan sertifikat penghargaan dari Guinness World Records, yang mana penghargaan ini diberikan atas berbagai rekor fantastisnya yang berhasil dia ciptakan sepanjang karirnya, termasuk rekor gol terbanyak di UEFA Nations League serta pencapaian rekor 100 gol tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Mantap gak tuh ya? Gak cuma itu doang, tapi Haaland juga mencatatkan nama sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris, yaitu 36 gol, dan juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga UEFA Champions League yaitu 5 gol. Dan pencapaian luar biasa ini semakin mempertegas status striker asal Norwegia tersebut sebagai salah satu pemain terbaik di panggung sepak bola dunia saat ini. Mantap gak tuh? Nice banget ya Mas Erling Haaland. Untuk pencapaiannya luar biasa, selamat ya. Jangan lupa tumpengan dulu meren.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng.
1: Tom Fox, yang suka nonton film, udah pada nonton belum? Spider-Man Brand New Day. Ih, kalau misalkan belum nonton, ketinggalan kamu nih, Tom Fox. Ada juga berita-berita ter-up to date tentang Spider-Man Brand New Day ini. Kalau misalkan penasaran, stay tune bareng sama Raden Citra di jam terakhir Seru Senja.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

hidup kamu indah, teman Fox. Selalu bawa sangat-sangat minyak balur klasik kemanapun kamu pergi, karena punya kandungan bahan herbal yang dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik dan juga encok, sama penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Harganya murah lagi, satu botol minyak balur klasik sangat-sangat per 100 ml itu Rp170.000. Dan untuk dapetin sangat-sangat minyak balur klasik, kamu bisa dapetin di Kimia Farma, di Century, di K24, dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12, Cirebon Fox. Langsung aja merapat ke sini untuk dapetin sangat-sangat minyak balur klasiknya. Dan ingat juga ya, kalau sangat-sangat sing ada lawan. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh,

0: gitu ya. Eh, by the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
0: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
1: Sangat-sangat, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fox Radio Bandung Feel Good. Udah pada nonton belum Spider-Man Brand New Day? Kalau misalkan belum nonton, ah kamu ketinggalan. Orang-orang udah pada update, kamu pasti nungguin di platform OTT ya. Sama, deng. Tapi ada berita yang menarik nih akhir-akhir ini tentang film Spider-Man Brand New Day, yang mana ada poster film Spider-Man yang gak datang-datang dan akhirnya karyawan bioskop yang gambar sendiri. Bukan di Indonesia, tapi ini di sebuah bioskop di Prince George, British Columbia, Kanada, yang mana seorang karyawan bernama Drake London diminta menggambar poster Spider-Man Brand New Day. Alasannya sederhana, Tuan Fox, karena poster resmi di film ini tuh belum tiba tepat waktu di bioskopnya. Dan akhirnya sengaja dibuat sederhana lah gambarnya ya, lengkap dengan tulisan tangan yang mengakui kalau misalkan poster aslinya belum datang. Emang kalau misalkan kamu lihat ya di platform Instagram, ini banyak banget yang update-update tentang si flyer ini ya, flyer, poster ini maksudnya. Emang dibikinnya seada-adanya. Emang gambarnya tuh kayak anak-anak, tapi keren sih menurut Raden Citra. Ini perlu diapresiasi banget ya, karena kalau Raden Citra belum tentu bisa gambar kayak begini. Keren banget. Dan banyak juga netizen yang bilang kalau gambar ini malah lebih berkesan dan juga memorable dibanding poster resminya, teman Fox. Keren.
1: Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa, di www.foxradio.com.
2: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Tahun Fox, sekarang nih hari Jumat terakhir di minggu ini yang mana menuju long weekend. Udah pada kepikiran belum nih nanti 17-an mau pada kemana? Kalau misalkan tadi kan Raden Citra udah kasih tahu kamu ya, kalau di tanggal 17 nanti alun-alun Kota Bandung nih bakal dibuka lagi dalam peringatan HUT RI ke-81 yang mana di sana tuh juga bakal ada perlombaan 17-an. Terus ini ada himbauan juga ya untuk teman-teman Fox yang mungkin nanti 17-annya mau di alun-alun Kota Bandung, ini dilarang membuang sampah sembarangan. Terus kalau misalkan mau ke area lapangan rumput yang di Masjid Agung, itu kamu diharapkan untuk membuka alas kaki di area rumput sintetis, dan juga peraturan lain-lainnya seperti dilarang merokok di area taman, teman Fox ya. Ini banyak banget tanggapan-tanggapan dari netizen yang seneng sih sebenarnya ya alun-alun Kota Bandung nih dibuka lagi katanya ya. Tapi ada yang komen juga nih di Fox Radio Bandung, ada Saripudin Dani yang minta, "Wargi, jaga kebersihannya, buang sampahlah pada tempatnya, jangan ngeludah sembarangan dan jangan bawa istri orang." Ujuk-ujuk sini ya. Tapi kalau misalkan kamu mau bawa keluarga, boleh banget teman Fox ya, cuman dijaga aja kebersihannya ya. Terus di komen-komen ada Aisyah Daud juga yang mana bilang kalau misalkan alun-alun Kota Bandung ini adalah tempat overrated alias B aja sih sebenarnya. Yang jelas gak suka karena banyak punglinya, terus banyak yang ngamen, banyak gelandangan, parkirnya susah, suasananya panas, kamar mandinya bau pesing. Wih, banyak banget ini negatif thinknya ya. Banyak parkir sembarangan, pokoknya lengkap lah sudah. Kalau menurut Raden Citra sih, kalau misalnya kamu merasa tidak nyaman untuk jalan-jalan di alun-alun Kota Bandung, ya udah di rumah aja ya teman Fox ya. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk jalan-jalan ke sana, ya seperti yang dihimbau tadi ya, ini tuh informasinya Citra dapetin dari postingan bdg.dpkp nih teman Fox ya. Kalau misalkan mau jalan-jalan ke area alun-alun Kota Bandung, harap dijaga kebersihannya ya. Terus komen-komen berikutnya ada Sajati 2929. Ih, hampir sama nih kayak akun aku ada 29-nya ya. Dia komen kalau misalkan SDM rendah tuh percuma dikasih fasum apapun, dirusak dan juga dikotorin. Harus tegas pasang CCTV yang merusak fasilitas umum, penjarakan minimal 10 tahun. Nepi ke asak cina. Aduh. Kalau misalkan ngelihat fasum-fasum di Bandung emang sayang banget ya, banyak beberapa fasilitas umum yang mungkin terlihat kurang tidak terawat, selain dari luput dari perhatian pemerintah, ini juga luput dari perhatian kita semua sebagai penggunanya teman Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu cinta sama Bandung, jangan lupa dijaga fasilitas umumnya ya.

0: obrolan, tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

7FM Fox Radio Bandung Feel Good. Thank you banget nih buat pendengar kita di live TikTok Fox Radio Bandung yang udah request 311 yang love song ini. Tadi dari siapa ya? Kok Citra lupa? mana ya tadi komennya. Pokoknya tadi ada pendengar kita yang pengen diputerin lagunya dari 311 ini. Ada Bunda Jerman ya. Terima kasih banyak. Dan thank you juga untuk Kak Lara sudah stay barengan sama Raden Citra di sore hari ini. Katanya pengen diputerin lagunya Tutur Batin dari Yura Yunita. Ajinya habis ini diputerin untuk Kak Laras ya. By the way, terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra sore hari ini di Seru Senja. Dan nanti malam Citra bakal nemenin kamu di Fox Night Show. Jadi kalau misalkan pengen request lagu favorit kamu, nanti lanjut lagi ya. Kalau sekarang Citra mau break dulu karena mau sholat maghrib dan juga mau makan ya. Pastinya buat kamu teman Fox yang mau sholat maghrib, yuk bersiap. Jangan lupa untuk teman-teman yang muslim, kita untuk sholat, kita sejenak, apa sih maksudnya, mau berhenti sejenak dulu ya. Kita menantikan azan maghrib sesaat lagi. Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi di Fox Night Show di 91.7 FM Fox Radio Bandung.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified.

0: Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sang Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Menandai comeback-nya sebagai solo artis, Tiara kembali dengan Tulang dan Nadi sebagai karya yang terasa intim sekaligus universal. Lagu ini berbicara tentang cinta yang gak dibangun di atas kesempurnaan, melainkan tentang memilih buat tetap bersama dalam setiap fase kehidupan. Ditulis dan diproduseri oleh Irwan Simanjuntak, Tulang dan Nadi lahir dari keyakinan kalau sebuah lagu akan menemukan maknanya ketika bertemu dengan penyanyi yang tepat. Ini dia, Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek website.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
0: Feel the beat. Feel good.

Lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
2: Seru Senja.
1: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
4: Yes, I'm back again, teman Fox. Senang banget bisa nemenin kamu lagi setelah tadi seru senja. Sekarang nemenin kamu di Fox Night Show. Alhamdulillah bisa menemani kamu lagi dalam keadaan sehat, dan semoga kamu juga sehat-sehat ya. Yang request langsung merapat aja barengan sama Radha dan Citra sampai jam 9 malam nanti di 08122-4774-917.
3: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
5: Fox Radio Bandung.

Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Setelah jeda beberapa hari dari telinganya kamu, teman Fox, ternyata Radin Citra merindukan untuk ngomong-ngomong lagi nih barengan sama kamu. Dan sekarang Citra nemenin kamu di Foxnet Show yang bisa muterin semua lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia. Tinggal kamu bilang sama Radin Citra di 08122 4774 917. Boleh juga lewat sosial media kita di @FoxRadio. Dan jangan lupa juga untuk follow TikToknya Fox Radio Bandung. Kaget. Ada yang ada yang jalan nih, teman Fox ya. Nanti Raden Cira bakal balik lagi untuk bacain requestannya kamu. Sekarang Cira puterin dulu nih lagunya dari Raya dengan Di Hati Cuma Kamu Seorang, spesial untuk kamu, teman Fox, di Fox Night Show.

setuju gak sih kalau misalkan Bandung hari ini lagi panas banget, on Fox sudah mandi tapi tetap aja rasanya badan gak segar. Nah, biar segar badannya kamu, on Fox, yuk mandi lagi aja. Tapi pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamu yang berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan juga bubuk powder yang berkhasiat membersihkan dan juga menyegarkan badan. Bisa juga untuk mengatasi gatal karena biang keringat, terus karena jamur, dan pastinya menghilangkan bakteri-bakteri, apalagi bakteri penyebab jerawat. Semuanya hempas ya. Dengan harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp35.000, kamu bisa dapetin khasiat yang luar biasa dari sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, bisa juga di Century, di K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung. Jalan Abadi Raya nomor 12C, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

sama Abai di Bekasi. Terima kasih udah jauh-jauh dengerin Raden Citra dari Bekasi ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan kembali ke luar kota ya, maksudnya ke tempat kerja kamu karena berhubung long weekend juga ya, lagi mau liburan keluar kota, atau misalkan kamu justru baru pulang nih dari Bandung mau ke tempat kerjanya kamu, karena ada yang beberapa teman Citra sih kalau misalkan long weekend dia dipakai untuk tetap bekerja. Aduh, kerja keras bagai kuda cina ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi di luar kota, jangan lupa untuk streaming terus Fox Radio Bandung di www.foxradio.com ya. Terima kasih. Ada Fahriel Herdiaman yang kabarnya sehat-sehat, terus mau request lagunya dari Kora dengan Mentari. Siap, sama Raden Cira bakal diputerin ya. Dan doanya semoga Senin seterusnya Fox Night Show tetap siaran. Tetap siaran. Tenang aja kalau misalkan Raden Cira gak ada, kan ada Babe yang nemenin, ada Bunda juga yang nemenin kamu ya. Jangan bersedih hati, karena Raden Citra kalau misalkan gak ada di malam biasanya suka ada di mana aja. Di Select Indonesia ada, di Music Marathon juga ada. Ah, pokoknya mah ada weh buat kamu ya. Yang mau diputerin lagu favorit kamu langsung aja 08122477417 ya. Langsung aja sama Raden Citra diputerin nih lagu requestan dari Fahri dengan Kora Band Mentari. Dilanjut lagi sama lagunya Hanson dengan Mbop di Foxnet Show.

untuk long weekend kali ini kamu memutuskan untuk liburan kemana? Kalau Raden Citra kayaknya mau 17-an aja deh di rumah. Tapi kalau misalkan ngomongin soal liburan nih teman Fox, ada orang Indonesia yang mencetak rekor muri dengan mengunjungi 197 negara berdaulat. Yeay! Keren, dengan paspor Indonesia. Ini namanya Dr. Timothy Astandu yang meraih rekor muri sebagai insan Indonesia yang mengunjungi negara berdaulat terbanyak. Dan penghargaan ini diberikan di hari apa tuh ya? Hari-hari apa nih? Hari-hari kemarin lah pokoknya ya, di tanggal 16 Juli pastinya, oleh Jaya Suprana diberikan langsungnya ya. Dan Timothy ini menjadi orang Indonesia pertama yang menggunakan paspor Indonesia untuk menuntaskan perjalanan ke 197 negara berdaulat dengan Brasil sebagai negara terakhir yang dikunjunginya di bulan Mei lalu. Terus ia juga menargetkan untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengunjungi seluruh provinsi di Indonesia serta menjadi orang Indonesia pertama yang menaiki 200 merek maskapai penerbangan di dunia. Keren, keren, keren, keren. Dengan ini beliau membuktikan bahwa paspor ijo jadi paspor terkuat tapi di tangan beliau.

0: maksudnya untuk ngingetin kamu teman Fox untuk selalu pakai sanga-sanga natural cream setiap harinya. Kenapa? Karena ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajahnya kamu. Dan yang pasti kalau misalkan kamu udah di 25 plus, itu pasti aging mulai kelihatan kerut-kerutan di wajah ya. Ada di bawah mata, di sudut bibir. Aduh, takut terlihat tua, lebih tua daripada usiamu. Jangan ya. Jadi sanga-sanga natural cream ini bisa membantu meregenerasi kulit juga. Dan harga satu sanga-sanga natural cream sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan pastinya kalau misalkan kamu mau beli, langsung aja mampir ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan untuk kamu yang mau beli, langsung ditungguin di sini ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.
2: Halo wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token habis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam terakhir Fox Net Show, kira-kira mau diputerin lagu apa lagi teman Fox? Mau salam untuk siapa juga, boleh kamu sampaikan di 0812-4774-917 ataupun lewat Instagram kita di @foxradio dan live TikToknya Fox Radio Bandung sekarang juga. Ditungguin ya, sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

89.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau misalkan di weekend ini kamu ngerasa I wanna die gitu ya, karena kesibukan yang luar biasa banyak banget menjelang long weekend, jadi banyak banget kerjaan yang mungkin ditumpuk ya tahun Fox, karena di minggu depan efektifnya cuma 4 hari kerja. Nah kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa kayak capek banget, terus kayak ngerasa kesepian, kamu bisa cari kucing deh teman Fox ya. Karena ada sebuah studi dari PubMed dan National Institute of Health nih yang menyatakan kalau misalkan orang yang sering menghabiskan waktu bersama kucing itu cenderung memiliki tekanan darah dan tingkat stres yang lebih rendah. Jadi ini tuh bisa memberikan lebih dari sekedar hiburan doang. Dan penelitian menunjukkan kalau misalkan interaksi dengan hewan peliharaan tuh bisa membantu memperbaiki suasana hati, terus mengurangi stres pada sebagian orang. Dengan bermain, membelai, atau sekedar berada di dekat kucing tuh bisa jadi aktivitas yang menenangkan, apalagi kalau misalkan kucing kamu udah mulai puring teman Fox. Tapi ini tuh gak berlaku bagi semua orang, karena buat Raden Citra sendiri lumayan sih, kucing ini kadang bisa bikin darah rendah, kadang bisa bikin darah tinggi, terutama kalau misalkan harga makanannya udah mulai tinggi.

0: club. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM Fox Radio.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140

Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

juga gak sih di daerah kamu teman Fox, kalau misalkan malam-malam itu banyak banget nyamuk yang pada keluar dan juga gigitin. Aduh, bahaya banget, apalagi kalau misalkan kamu punya anak bayi, pasti dikerubungin nih sama nyamuk-nyamuk nacikal. Nah, biar minyak-minyak lagi, biar nyamuk-nyamuk, kenapa jadi minyak? Biar nyamuk-nyamuknya kapok nih gak gigitin kamu, kamu harus sedia minyak gatalin sanga-sanga yang bisa mengatasi berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit. Yang mana minyak gatalin ini diformulasikan khusus untuk mengatasi berbagai jenis gatal dan juga iritasi dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin sanga-sanga itu adalah Rp70.000 dan kamu bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus teman Fox, racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan sampai salah beli ya, kalau nggak ada gambar babenya jangan dibeli.

Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release. Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbal Ramadan buat mengisi original soundtrack film Operasi Pesta Copet yang dalam proyek musiknya juga dikenal dengan nama Bale. Film Operasi Pesta Copet bercerita tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi merencanakan aksi nekat, yaitu mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Saat mengembangkan konsep lagu Kita Melawan Dunia, Iqbal sejak awal sudah terbayang kalau lagu ini harus bisa menghadirkan perasaan hangat, ringan, dan persahabatan yang kental. Ini dia, Bale dengan Kita Melawan Dunia.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

107.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat malam buat kamu teman Fox yang lagi live di TikToknya Fox Radio Bandung malam hari ini. Ini dia lagunya dari The Cardigans dengan My Favorite Game, di request sama Ajay di Majalaya. Yang mau 17-annya Panjat Pinang Cina di area persawahan di Majalaya. Ih, ini seneng ya, di Majalaya masih banyak banget tempat-tempat yang lapang gitu ya untuk 17-an. Kalau di rumah Raden Citra udah gak ada nih tempat-tempat untuk 17-an. Apalagi sekarang rumah Raden Citra tuh udah penuh banget dengan komplek-komplek yang mana sekarang udah gak ada 17-an di rumah Raden Citra. Nah, kalau misalnya kamu 17-annya gimana Tone Fox, di rumahnya masih adakah 17-an, atau misalkan gak ada kayak di rumah Raden Citra, tapi kalau Citra sih lagi nyari kira-kira 17-an yang mana ada lomba panjat pinang yang hadiahnya adalah dipinang oleh pengusaha. Amin ya Tone Fox ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay barengan sama Raden Citra sampai jam 8:30 ini. Kamu masih punya waktu untuk request lagu favoritnya, dan requestnya lewat live TikTok aja ya. Malam hari ini selain ada AA Jaya, ada juga Bos Sukari di live TikTok Fox Radio Bandung yang mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus buat Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Terima kasih banyak udah request dan salam-salam. Terus AA Jaya tadi udah request lagu dan juga udah diputerin ya untuk lagu requestannya. Malam hari ini ada Kalaras yang pengen diputerin lagunya dari Lyodra dengan Tega Kau. Selamat malam juga untuk Fauzia yang malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Coldplay featuring BTS dengan My Universe. By the way, ngomongin soal BTS juga nih Tone Fox, ada pemberitaan yang mana salah satu anggota dari BTS itu ada V yang mengalami gangguan pendengaran selama 2 tahun terakhir, yang mana sekarang tuh dia hanya bisa mendengar sebanyak 30% aja. Jadi sekarang V lagi sakit katanya ya, dan lagi dalam masa pengobatan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya sayang.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결정.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak!
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, sekarang udah hampir jam 9, tepatnya di 25.04. Ini waktunya Citra untuk pamit. Tapi sebelum pamit, Citra mau cuci muka dulu. Kamu juga mau cuci muka nggak? Kalau misalnya kamu mau cuci muka juga, jangan lupa cuci mukanya pakai sangat-sangat facial wash, karena sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah dan juga melembabkan dan mencerahkan wajahnya kamu, teman Fox. Dengan harga satunya itu Rp40.000, sekarang lagi promo selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau misalnya kamu beli produk sangat-sangat nggak ada gambar babenya, jangan dibeli, teman Fox ya. Karena kalau misalkan yang asli itu ada gambar babenya ya. Dan yang pastinya kalau misalkan kamu mau request lagu favorit kamu, harus selalu stay di 91.7 FM Fox Radio, karena semua lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ada di sini, teman Fox ya. Terus mulai minggu ini malah ya, Raden Cira bakal nemenin kamu di weekend juga, termasuk asik weekendan lagi di sore-sore barengan sama Raden Citra ya. Besok bakal ketemu di Fox Music Marathon, teman Fox, barengan sama Raden Citra. Oke, sampai ketemu besok. Udah, selamat istirahat.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.
0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: 101.7 FM.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
7: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa.
7: Radio di rumah?
8: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
8: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Radio everywhere.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel Good, Fox Radio.

0: 91.7 FM.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good.
2: Check.
1: 91.7.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox.

yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token habis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing ada lawan.

bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.

93.7 FM Bandung. Shut up! My favorite song.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel Good, Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini aku terlahir. Di sini pula aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good. Fox Radio.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
1: Feel good, Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
2: Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis.

0: sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Pusing, ngantuk.
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Begal. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel Good, Fox Radio.